Andala, shakela, sukan zinga, kashamba. Andala, shakela, sukan zinga, kashamba. Andala, shakela, sukan zinga, kashamba. Andala, shakela, sukan zinga, kashamba. Sukan zinga, kashamba. Sukan zinga, kashamba. Sukan zinga, kashamba. Sukan zinga, kashamba. Shakela, shakela, shakela, shakela. Sukan zinga, kashamba.